Color lunga ase ane gupi ona se korong na tiki toka papeta o marama. Na ang ila pilunga kisi ane uma. Pita alor si matlarit lunga. Pita dayan na punga goktaw li lor si magit lunga. Pita kaya jalega kama. Ta ti man ila isa mata ko yung iti magalo wa lor si magata. Nuta ka uluta li ila. Nirinyak ti lugi lo ima ila bo. Cuma mepi juga belum nengah malah kalau jalan tu nengah tu nela. Ini kerja nengah terlalu terdega. Iklu lu atau pula kau jawab lagu malah jalan nengah malah itu agama. Iklu tak buat atau pula lunga saya maksa yang nela tu nga saya mahu maksa ni nengah nela itu nak lunga. Iman nela tak terlalu semangat cuma bahagik serta tu nak serta. Tapi cuma iman nak. Syukur dan mengalu walau kasih kata orang tua, sunah bahagik serta ujung. Taman itu walau tuanya nama ulu milisam maksam najuk pada kata, nutak ningeng mat nakidlo nemiksan taman ningi tu sunah bah. Dan nut taikeng nutak orang nangan takko kita lagu rasu kekayim syukur yak takko unikat lagakin taman tu. Ayuh nak beli kalau jalan nak putar nak ikan ayam nak milik sota ni biar cakap kalau nak sota ibu waktu keluar ubahku makua ikalui ayak open aku ni lah ikalui lima kalau kata mak ayam nak ik nulut jah perlu unuk ulur daun nuk jangan kau teman pipci liuk tualu walau si maganu ulur lima Ya, iman ikalugu ila na iman unat magipalak si mayabu nga alo ukwasalo ning ikatanga ning nakikina kasuklugi panitiyang na amata uksukto taula amata nakikina kasuklugi abiktok lugi nivingatok lugi ukwakoy niyun mahani ngakti lugi iman nakiliw kasukto alo palak si mamigano ibaratok lugi Nakai atau ina umat, ama taka dia ngok si malangan nuk pipsi sahron ni atau sesuatu kanung asak tu ya lak si malangan tu nuk, awalnya aku tiksaka akhirnya aku tiksaka tiakat tengin nuk, ikaluk jalan. Waktu ni kesama jual orang megan nongasi tak lak si malangan nuk lusana jauyuni, ana angin tiak lagi ikaluk jalan pak mata. Aje lah, tengok anak ini tiak lagi satu kalau mata mentawan, aku tiak lagi ni nulut tiak pihak doktor tadi mana tu sama jual rumah nak hangat lagi kopi orang itu lagi, ikhlas jual orang mata anak ini tiak lagi aje lah, ikhlas tiak lagi ikhlas jual si jual orang satu kalau itu mak kalau kalau tiak lagi ilo kalau sebutan ikhlas tetap. Tiap tu tetap kalau makin cukup bukan begitu lutiku, biar aku lakukan. Tiap hari asyik kerja tu, kan nak kau nengah, kan kalau waktu waktu lugu, kalau pingat lugu, ane waktu lugu tahu bangun sena, nol tiap pakai nol, tak buka siar aku, tak buka, pita kaya orang tiap tu nol tahu kau ini. Tengok terus tiap hari, tak kau nengah satu di, kau nengah satu. Tu je lah semua bukan kalau kita ikut negara itu nak lutiku. Ia cerita ikhwan majalah lalu lalu bagu tua kau juga ketika kau cerita kau cerita orang nak bagu lukisannya nak lagi bagikan negara. Nak lukisannya lalu nanti macam jarum mata. Tiba pipsi lutangan nu mana aku ini ya aku ini mon ulugi igap lugi amik suruh kangata ok sudah macam tu inau mata. Iko imosi perjalanan walau si mamata matu tak terkulagu. Tema cuma nak kene iko nak cuci walau si mamigan nu. Nak kita ulu jalan pelautan. Or sekini waktu lagi macam lewat tautan iko nak cuci beri apa. Ida nak kiri wasuk kau lu kata walau si mamigan nu tak kata makopi anak jamigan kata. Ama oksusi oktaro wakilu nu. Kata yang ujuk suarung ini pelak tu kedua tahu yang kurang lagi. Khusus yang terakhir kelihatan ikhyanak
dør jeg på lange

yetmeyen ve yaptırdı yana pişirsen ettiğini temin ediyordu ya yaparaksın evin. Ortim olarak bu ikiyasım ikiyasın aktırda kayağın ilkini sorulu. Kişen fikati gülü gittik amaklılıklarını ubalı pişikti kuruyduk. Pişirin ile nutakalı ama çoğulak falan ettirli tetsimani. Uku akıtayına tatı ünlüleğine tanı nutakta yalakman. İle Tako nuka kuka. Tako nuta kakurungi tako pere jikse to ya pala mata. Ami surungi kirwakta lewe. Akchi pere kata lakta kurupu makua ama pala kata wun. Taima ikua kata ki nye tokzu ina kata lakta tiku taima na ito naksa lak pala kibu. Iri kanyu. Ida nangyo kwa zang kogang inna mali. Ningi ngok palengin na may ngok tiyula kalwa kama. Amma tayo ma. Tana unika ka yek sa kubayagin ngin na pagi kalwa kluko. Tukun na kama to sa ayaw katalam. Uy ni kasi lang na kuluka. Tati man katlo natin to uy ni kasi palangin na ta. Tayo ma sa kuluka lo. Naiti 52 tamang nakikwahin. Tetapi mana syarlah kalau yang tu kalau teka kalau orang macam ni, kalau nanti tu ini kasih tu orang kata, ini kita tu ni, teka dia kalau macam mana, ayah kalau ayat tu nak kau jadi yang apa, asin amak semua, nelayan kian amak semua, teka orang sila kata tinjau kalau pun, kau jadi tu yang apa, ayah nak. Takbore, tak nak satu tu ni nak lawat lima, kau kau jauh silau tiga lima. Itu tu agamalo, nukama amai silau tiga lima ngan cakap nukama agamalo nampak tak. Kau tu lepang, ada biaya pang nak cakap berak. Oh, kalau, asyiklah kau jauh arung. Igling kau lagi pernah mata saya kau tak kuat, ada anu ini pun. Atungi gairak pungu takanung iglung alak pangan ingilung. Pagnuk tau si yuaro pungu. Tainya ningi okilak takarawa siukama aiklaka tau kami. Pagnalak panga. Tuktokusak paklunenga upat jakul sinapumin. Ubunga kablunangmian. Tuktokusak paklunenga taimana igluani atitigyak nalakangang ma. Piraalak paksuko, igliwa taano igip paksuko, taiman nalio salama. Nuka ka ukalak suni. Ako ang makasayip siyang ito ko na kami ulakan na kasiin taiman na may akong ninyo na pila ulo, taikat tiyak ulo. Aso ila, anibilota, ikitaw na sukuro pong kamote usakang imatik siyokan. Tama je ingok aku lu tama cerita. Tak aja kalau semal lunga cokam. Negeri kepada lama yang kengum. Tak aja pelak terlalu terutai mana. Tak aja reksingan isi mangit jah lunga cokap iya mangin rata atok lu. Tapi mari. Iti kak kamu tak aku nengah napungit tak aku nengah aku noita. Nuita tinna syukrugillu, agakkaru nuita tinna syukrugill, fililaksima gittlunga, kuaka syukkaluamu. Sunabba, takajattu kuruna tilutaan ningiokajapun. Sibituaktuk toro kemuksikko katta. Imana tigomitsuinnaka syukru uvamni. Takpuna kamutinni agakkarunuita timmaa kasuklugi puoluingaa kasuklungalu itikakkaru kalaktitaaksimmaan napu akunningittikuaksimallugi kingummu ijigisimmaan pilaaksimallagivunga uvanni kingummu pillakaajaktitut isimagivali laaksimagiv laukkivungali taakkua nagligijigik Makinnya nak lebih sunah apa ukuran negasuk tu tu siapa yang lakukan

0: Ecco, c'è una cosa che mi ha detto che mi ha detto che tu sei un mortale che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto Pikunga jana suk tukuru kata rama tuk sapi suk rama tuk pina uku inga lama pika tiga tuk uik ina tara pika iksi wama. Tako tuk pikunga nuk tuk sulara wala waktu tuk itu aki ina lama tuk agangin tunungin agangin tuk itu aki lakaki sakutu nak tawla sakutu yun nak sigama nak itu tarung nuk tamana sen gane matrakku na khittau taruin. Taku nunga tigu yukuru umigama ayuraktau gama sakku tau jiume gurukkama sakimana. Isi magi yoi nittiak zumigama tamangu ta isi vatana inga katami alaksunga. Tukbori isi majaku nalsunga takpika utakkeo ngakta suri isi vata. Isi vata, juka isi vata. Sejak tak pingan nak waktu ni kami kata cici ni waktu ada ada ke yukuruk tanya ikhsi waktu tu kawal waktu taman kaya si yukuruk anu ila tuk si aku sengnya anu waktu ni kami ukau tu lak seneng cuaca angin rakam makal waktu di tak utak kaya kami uiksanu nak uiksan ini dah aku pingan. Ila ati mga kisana ang akluto Jesus ko ang akakakabit. Asi lahuro ikim mga tagpi ng opisyo yaraklano. Iksiwara ako ka naging mating. Tiwala ko iksiwara sa nagpalag kilo ko. Unga sige ko royak di opisyo yaraklano. Akala nga. Sinabari pingit tutagpan ni katitaw na sinap. Ilek ketak pun amis solo ketel ilek jam si kata semu kata majalah berama tak kaya kelang itu mi. Kata cuma ni tak bu ilek tanya ilek sama jam makwa pibalah mata. In sini ni si jualan mi mata pilih tanya. Kano alul tak. Tak ku ningi aku tanya tu kalau gila uiki. Orang terus najis terjang itu jangan orang kangen utar jangan apa pun yang nampang. Tapi bunga saja angan ikhwa terhormat itu kau mutar terhormat kejauh kau isi betul lalu saja angan ingat dikuru. Tapi aku kepala mata kau ingin tak saja kurang terbunyi. Tak gunung saja kurang orang ingat lima tahun mereka kurang orang itu kakak bersuwi saja yang ini sekarang unno lima. Tanah ini aku tu pam mereka ngami unno kon. Kau itu sekarang tu pak pak lama sih kata baca tau tau tu kan nak tak kesini tu. Inilah iklim malah tu biasa tak nak tu orang nak tak jangan jatuh. Unno kisahlah mak, unno milo nak kaji yo jalan yang macam tu, eksibang nak alam, eksibatam. Kau kikar amat lo kena jengah orang kerana mengam masuk kau sulah nak tu, kan? Kapilan aku dah lo dah semangat dan kau kima. Dah mana cuci kau ya selalu semangat bunga. Dah ni kerja titi lo semangat ada lagi kau. Ilang kikulut tano ilang ino ka jamaya yon ino tukagalano tayn nakuro titak palilak si mabusukam susa o ini gumangito kangaroo regalo ang takugang takutan na ang ko tay matcha na titak palawto puy gudjabalong ito tay mo ini gumangito tigani atatake yukuro.
1: Dan susi yang utia lep, ku yang nama pabut salah mai unik kartu ke kau ya but, kita boleh nang mana ama nukamil nukailo nukalo.

kat awlay yagulu yaktualu wali nao kati jutai ma tamukwa inna toka ilu ila taikwa nakhiyao tiki loksama katiko unalealu ilu kaobu ilu unataktualu wakataklu ting imanna aksum magalu kapiana silau semang mat ai la kap telu ik ale aso hoy kapi aso hoy kuda ale aso hoy kuda ai la semagat tai na la semal lagi amas mana kulit awli ya tak lak telu kanet tu kuli tikito tak pelle ale jam magat ilang tikito kak tu tu kau lak telu ilai tiku Bitak pelle ali salam mereka. Then jauh seluk atau tikusik itu tarik tilam mereka. Kayak senam ayah ayah kak sedik. Nalak pulu nesik itu kangen man. Semuk semuk kamalitan. Jauh seluk semingin. Tapi kungar dok semakan. Sila tapi kungaran. Sik itu tarik sen. Taikkuna khoxtoqtuuraq saviungilaq tillugilluunna khoxtoqtuuraq tillugis simuunngit paiba glasiulerlu sikiitu taale tainalaarun takpit pianik palliaya tillugivertitarta ublaaku pigattikku ivertitartaavallerlutik aggi ilaagi tillutikku ivertitartaavallerlutik takpaane Uwagugiyaptin. Taik sama. Nukangma. Ibtangnam. Ibaktitak palliyasanik. Uwagaluk suktaaga suktunga. Tamahan pisulungumana suktunga. Uk suktaaga. Taina sivullak beyanak kautayok. Jauh selalu tiket itu dah kan, sehingga tak pergi ke mana atau semua macam, asyik kalau macam agak tertawa.

0: här går man når att du nu vet jag rappar det att du till prutningen i matu gör hon är god den och jag är nabbi det blir ujukuluk unika ikanen att det.
1: I'm very touched that he has been recognized for all the hard work he's done over the
2: Nuru yaku kangatia kuruk New York South Twin Naga Kararaktu, Tanaru Uyang Nagwituangulu Nakikik Tarungme, Ikanayak the Kagilunil 1200 Ungatani Inungne, Manayok Nuru yaku Apirisimarakto Ontario Ku Ikak Twivikunginuk, Nirko the Karun Naglutik, Nangmina Kakatao Jutinik, Pikutingin Niglo, Aglaluni Nuru Yanguyok. Company yo takiga sang nikina yo tigo akang ilyo ko takain nang mata 2.6 billion nik akilig sa kang mata 200 ungata ni to iliringin ni to akilig sa kang wiging mage pilo ak tumi 12 ngoyo ukiok tak tumi nang minakaktiyo yun katu tsakatigi ngoyo nulo may ngoro ak tumi nuro yako akilig sa kang wiyo tilugi sa putyo si marokto kina yo nik atok titaro gilo tiglo 1 billion avalo nga ni gawa matokakunde kina yo ko tilagilak tilugi Manare Ontario me ikak twiving mokta yu nuru yaku sapun nekting ukarayoktuk nirwakta yu nangrakta ulutik pikutigi yaw yu amma asego nga kampanye yu nungutita ulutik. Matu yawrik lunilu uyakang nekwik amma ikkanayaksak asyo tuin naklutik lu. Ukausu yuk CBC kunu nuru ya ukalaktinga Peter Ackman ukarayoktuk tamatuminga turaga kainako mayo atang naktumikuyinani ikayok tuilutik ikkanayak tiyunik pilaga katakainakluti inyong ni ammaro ukiyoktak tumiyo nunaringin ni. Ackman ukakkanilawak tu ikkaktuivik ko pilaga ni uyok taman na kawinasung ningin ni kasigarang ni kinaw yakaktitaw kanaklutik. Kampanya kaktiyo yung sakilak to tran to me ulutuy na rak to me ikaktuivin mo. Dabi uyu kuruk CBC pivalya yung ikarong ni.
0: Nuna po mitakwa pingwa na mo ida yoro utasu mo nga nutango yung mo inusili ma ida yoro katong ni aktu itakwa pingwa tuliri na mo Kauai mai odlar itu, dan NHL me pinguak tiurok si mai Jordan Tutu, amaru inu pinguak washing ini pinguak tiurok si mami yukto, ati me Head Larry, takwa upigi yuk tiarom mata irisaga yudu tidu, tamane kadun ni siwata biurok tu me unungani, takwa lu Tunggu sutti torok tu di tekan ni katin ni ujumi pingwak tu dengan mu ammar ikhengu yang namu tunik kusyangu watu ni Hat Larry ino gun ni roku akani utu peru tidlugu ammaru kawaya mayod lagi roku ayungin ni nganu tasuminga ipakau to ujumi Ammaru iling niak tijakata di loktu ni taku ni nga inwe pingwa o si tukangin ni ayokok siyo jidlo ni do. Ilagi yangi ukakku taan nagu ilasya ni giloktu nga pingwa tu diri nammu ituin noro ngin ma.

Hello, lakot. Ito nga sukiyak sa mga nakul lang mo ito. Dermitin luta. Tamahan ya kalau ni CBC ukur tak terminal aku di gigi Lucy. Ulumi April lang mesti lagu October 6. Ubang aku kat you yang alis yang nabi epic Jamie kajok di gigi lagu. Wah nuwan napi talang mat amiga unni aku ni alau kat tak tu tilo nuwat tu. Kiki tahu ngitu jangan nama leh sigo. Ila ni kau cumi, ia kalau ketak tu kalau temi petuk kalau temi tu kalau kulu kalau ketak ngati lalu aku dah tu kalau ketak tu itu ipi ke baka ila. Tama ni kalau ni sila kerja nak tu apa kan orang anu nak ngiti tu mana ni kami tu kulu yang macam kerja nak tu nak kamu apa dia kerja kalau nak kalau aku tu ni temi tak ribok. Ula ko tiya kasinalat to kuluit, ula ko katigibat tabut, tema. Tampani kainan ni alami katiimu kasunungan ni inut titu okto api utid luta. Tusang ni alami yuku tama. Nani siwik, tusang malo simagusiyo, kanga kalaro ni matusin malangat. Tainalo inakakun niyak tuni, uyakan niyak piyo katalo simayugalo.

Hello, la good. Ula tiapa kutunga suki semana kula mut uti sunga uti timiti uti sunga uti lang miti luta. Ila ulumi la April mat October 6 muti logo. Tae matu samne ala mi gu tae masi kingo ja kingo bage aktu ni se po kage aktu ni me liu si yung mat ta kota. Tamari tam si ti ko mangin na kaptu ti tawa ni kebal la makitang mi oni luta masama misano tu samne aktu lang uyok. Matak takku William takun natu sakat takau kesiul langu yutas madani apak sorti dilunyuk. Tapi ni kata mana kalau tidur gambar CBC kunit pelik kata tidur gua kan itu balam ngak tanya tu sesungguh ni apa jawab kini pinga juga letangani. Tiba leh jual tu sana lesiuk 925 pat. Tapi kak kak kak tiba leh jual kecil logo.

0: puis ça a réénormé la voix.
1: Tila wakta hamlet uyutigo katimaji tamanna kawi hau nukta tamne maho ya suta uki uilua ne wajak ta yuk nok kamera lugu wajak tangi lir lu tamu ya ni kan uyumak anga tata kula wakta tuhana tatu ami hulau sutik ami hulu tam tamanna towa ngilis suni wajak tangi melir ni kawi hau Winnipegli Manitoba lu wajak ta li tu amata ihumalu te kamasu te amihut ajau nela mat tempang weni nokka ko le ga doga buptau tamanna isui ku tau laring ne kau i hau atto ne re ya fu weni peg mo an ari mo ga te hot tu ti amihu gapta tabu ngo weni peg mo to ga na to ku lo au le lo ke yu yu te ku nga ajau nela e ka ga me tau he ajau re a ro te kingu ba re a ro te ko o ja lang e matali Isuit tu ni Inuit tau teman, ihuma lu tigip ya Winnipeg memalik kawar lu asu tinan lu nak tau hin nan ada mangong. Ni teman nak kau ihau ti ilang itu kihet cengin nak pada utorah tau lau kemalu lu anu na buluk tal ya atau hiu ti tau ni na mangis lu ni utit utit lakin na lau kemam ata pit cengin mat tam na lu kau hiu ya put orang jek tahun ni ne pindu tau hin na tok awan ne ketang meu te yellow knife mit manik khalir lu te edmonton melo u wa go ki wan der mit tu te wene peg man to ba mi manik lu ta te ketta lu me tu le adwa mit manik khalir te te atu ta ko pinga huiling lu ti pinga ya tu ga lui aman na kau ye ha ti ga lui nuk ta tan ne nok ka me ko le ga lu ga pa wa mi u ti go wa ja tang mi me lan lu ta Atu te kaluang ilah suni mana te kumana tu te kalau na liang uga dua mana atu te kaluang ilah nalu na ku tau hin na talih suni agla nuk kami aku lega dua ke buliang biya ni.
2: Nunak ti ni temani umluk hitam na kini barak tu kata gula bat temani kruptu mi ini unya ku mengitut indibuti umluk hitam Alberta milok tau umluk hitam adigi maliduk temani temana ihima khaktut nunak ti ni anya wala taklu takwat indibuti mut ilunai mut ammalo Edmonton mut Alberta mi anya wala taklu na muta hamna hundak na kung emat tema hundak ku mengitulik adigi luit takwat indibuti lo Alberta lo hundak na ngit pada temana temani nunak ti ni hundak ku mengitut tau indibuti lo Alberta lo umluk hitam Malik lewu teman nak cuma anak belak tak tahu umur temat tak temat ukir temat teman nak tahu temat yang lain mulu Edmonton mulu hunda kau mengikut teman ni akhirnya lu tahu elan halap kami ni nukang lagang mik hal di lagang mik lo teman lu tahu hunda kau mengikut teman ni yang lain mulu Edmonton lo umur kau teman ni lewu teman Edmonton yang lain mulu Edmonton mulu tau temani hal lekak temata ilang ini ilan ini tau ilam ini terkaya tersulik Edmonton yang lain mulu Edmonton mulu tanah lekak tenama temani apakah ilu siklu tau ini nunggu namu tenak yang lain kau tersulik Edmonton kulo ini kau tap tetam nak ubloh kita undang mengitaku temani kroto mutai Tanya cuma lu. Tapi ni kesemak tu cuma kita hamlek kut meringi. Tapi kesemak tu alam mata orang ni. Tema pihak kikiruk. Tama ublok kita teman kesemut. Hunda konego. Mana individimut abad mulu. Hunda kau mengilu. Tema ada yang malu tu. Pihak kikiruk. Dalam kebun mereka di nunu bumi tu kita mesti mana ilah kita hulu. Entah mana tu ke himra aku hendak takut dan nunu di ni kita mesti lo umur hidup adi hendak hulu. Ende betimut ambalo Alberta mut hendak takut nego mana pihma lo tu teman kita mesti lo. Tema kim berapa tahu ngawal lok terilan itu Vancouver umroh kita ada ilah kopi itu orang yang matamna, pikung

0: nang mata mana toba miglo no natyang miglo no kaktiti nang mata asidjak sa katang nang mit king of arangin nakluting tematok takwak akbe anime yang ajo sabi katak no kaklik ama oksok tong mit me yang arayman kuksu nadadang milavo
1: ipakane ang wapa lukti tilawak ta hamling uyutigo katimali taman na kawi hao nukta tamna mahoya suta uki uiloa ne wajak ta yup nok kamera lugo wajak tangi lak lutang wiyani kanu yuma anga tatak kulawak ta tuhaan na tatu amihu lao suti amihu lo tam taman na towa ngila suni wajak tangi mele dine kawi hao Winnipeg li mana toba lo wajak ta li jwam ata ihumalo te kamang suti amihu at yaw nela at tambang we ni nok kago le ga do ga bup tau taman na isui go tau la ring ne ka wi ho at to ne ri ya fu wini peg mo at a ri mo ra to hot tu ti go ami ho ga ta ta bu nga wini peg mo to ga na to ko lo au la lo ke yu yu te ko nga at ya ne da e ka ga me ta o he at ya o ra ro te king u ba ra ro te ko o ja la ngi matali isui tu yu ne a inui tau taman e humalo ti ya Winnipeg, mi malik kawa galu asu tinelu nago tauhin na nela mango. Ni taman na kawi hau ti ilang itu kihet tengin na pata u toga taulau kemanyo welo nuna buluk tal yo atau hiu ti tau yune na mangisu ni utit utit lakin na lau kemam atap it tengin mat tam na liu kawi hiri yaput o hadjak taun ne pidju tauhin na tok awane kateng meute yellow knife mit Malik kalir luti Edmonton milo uwagu kiwalir mito tigo Winnipeg manetoba mi Malik luta kikirtalung mito li Ottawa mit Malik kaluti tia atutakwa pingahuilinga luti pinayato galwi. Aman na kawi hao tigalwi nukta tanya nukka mea kule galwa rapo hawea miyo tigo wadzak tangi meelan luta atu te kaluang ilak suni maan na teiko man atu te kalaong na liang uradua maan na atu te kaluang ilak nalun ako tauhin na talak suni ilak nuk kami ako ligadua gabuliang vieni
2: nunak tini tamani umlokhe tanda kinga barak tukrata gula bat tamani ukrutumi inuit unna ko mangitut indibuti umlokhe tanda Alberta Milotaw umlokhe adigi yumaluduk tamani keman na ihimakaktut nunak tini anna wala taktulutakot indibuti mut ilonay mut ammalo Edmonton mut Alberta mi anna wala taktulit na muta hapna hunna na kung imat tema hunna ko mangitulit adigi luwit hapko indibuti lo Alberta lo hunna na ngit pada keman na tamani nunak tini hunna ko mangitutaw indibuti lo Alberta lo umlokhita Malik lugu teman nak cuma anda belak tak kami ublu temat tak kita mat ukir temat teman nak toh temat yang lain mullo Edmonton mullo hunda kau mengikut temani ahin lu toh elan halap kami ni nukang lagamik hal di lagamik lo teman lu toh hunda kau mengikut temani yang lain mullo Edmonton lo ublu kau temani lugu tema Edmonton yang lain mulut Edmonton mulut tak temani hal lekar temata ilang inuit ilang ni lupa ilang ini terkait tersulit Edmonton yang lain mulut Edmonton mulut kan ni lupa nama temani apakah dia ilusi lupa hinung awak yang ada nama tu nak yang lain kau tersulit Edmonton kulo ilang tap terdah nak ulah kita hendak mengikat temani kerutum itu tene kimaru tekini kitimek tokimaluta hamna kut mering tengo kitimek tok ala mate obani tema pia kitiruk tamna ublokhuta tamana khisumiu hunde khonego imana indebitimut abodamullo hunde khomangil tikemna adigi malatu pia kitiru Kebang mengirap tinu nu bumi tu kita mesti mana ilah kerahulu. Entah mana tu ke himrahku nak takut dan nurap tinu kita mewni lo umloh kerikut. Adi nakulu endebut himut ambalo Alberta mut hendak tahu nago hemana

tujat ingir tilugik, you are my sunshine. Sekinituang una. Aksun isuribipud asit. Okay, let's go on the living. Isuribipud tikiuti badlerere lerming mat. Tikiuti semarere lerming maila. Takiwa atan takiwa korano akpat. Kaduna tituloinuk pivalde yokang nerming ma pivalde tigupiyagir semarakpat. Tema tau sunnitu saksau nerang mingmat. Kuyen nami naragun nakau gasi nipi bumit o kaktiu saktu nga tobi utak. Kakugutau.

Nituk ino katanit biyaugoni saputi yau lunilo ino reangovok. Inuk lupi kwaki simayok imak simayok lunit imminik ayurtiaktuk ino katanut ikayok taunang minut ino reguni ino.

0: tak kisutuinak inup angunasu tivina pekutito kavenak lunit kaldunak jingaungitiaktuk inurik tamik tayawuk. Inurik tayawuk kisutuinak tikik kayawuyunnektuk inurik tayawuk. Inurimaat inuit tamakmit nunarit inurimaanguvut. Inurimaa kasuk Inugiak biusumit nunaringnit inungit atangik kuyau yugaruat inurimaagasukput. Inurinnaayok, pekuakisimayumik, imaaksimayumit lunit imminit ayuritiaktumik inurikligune inurinnaavok. Inuriseyok, kanemayumik inurisautimik Inyak tangin nik pititiyok inuri sevok. Inuk lik seyok. Inu katiminik ilu angiliyok titiyok kanutu inak. Inu yunir titikataklunilu angakku sirmigut. Inuk lik sevok. Tava ukausi tukingit. Kaukpat at jigingi tangin nit ukari makam nila agibunga. Temani pili uguyo makata kata inu ikawiyima yato kangin nit. Ilin niyak titichutik sanit. Kisituin nang nilu nit kawiyima yangin nit. Apeksuko makata kata tanari. Ulaani pili ugun naksak kawiyaka. Dunga suktilabot.
1: Jonathan, what do you want?
0: Koyanami Jonathan, Aduino Yunagavit, Saputilinamit, Unica, Kuramo Yagit, Tunga Sutere, Iqua Saputi, Adokta, Katarning in Nut, if you call you my young ane, Okadlakotarumigaki.
1: Okay. Saputi, sana katao si Madunga sa putinig. Nita sana pagkas sa mayuwin ng ni akitikan na suti ko sa putinig na sa mong migat. Suti, tapong ka na tiba at munura ang isang asuta. Inyo idak ko si nga nidak ko si kadata sa mga suta. Nagdutin na suin na suta tayo mga. So ka nagdutin na nanuki sa atay sa mga umarok sa magat. Ida, anna umadjutakarok sa magat. Then there is no never out to wood, Nasar Kuru. Ekaroka young man. Oh, you took it over Kuras and Ekarung Koka wrong man, kissing the Taman Kunga. Tasha cut the Tati young man. There was no major to a young man. Oh, you're the gang Ekaruk to a rover should have been a Kunga at Akuani. There was no doctor you were taken, kissing the Saput Sunitawan. Tapi tawan itu tak kau tu guru ni dah usang kita. Dah kata tak tua lo kat tera kat tera semua ni. Orang itu kan itu tera itu pun kan itu asam bot. Iman ni dah. Orang tak tu semua mesti tiun dengan itu tera. Tapi iman ni tu lo usang kita. Tapi ni nasa guru me. Kau pernah suka kata kita nak suka kami ubah dengan suci inuit seruk terkait itu ting. Tapi dah suka kita ni asing angan nunu nata ratur dah semua kita terima orang kena suka muka dia abdi umur suka. Tapi nunu lagi dah terbuat nak saya kuru kena suka yang ikalat kat suka yang muka kena suka ni makung ni. Tapi nunu kena suka Negutu yoru dune, dakia nga unga sitto yoru dune, ambaru madaka kauru dune, taunu naru kisien ikiko ya hasune, ingi uri dikku, teeman netu roksimum. Teeman kaira osuta, tapunga kantua umhakdigi abdomi dagatta, abdakti jumu, nu roksimagatta, kangastummi, ikasia ya hangin juta. Tämä on kanssa hyvä, kun on näitä itse, kun on näitä ajattelut.

te mai dok semugat. Ten nuna taga yebu nuna top diu naga mi. Aubek tu yo. Te mon ne te utto yo. Nuna top diu naga mi sa putu vin sa puti taga ro semang mat ku ngata man na. Sa pu sa tau semang na suni. Imma to kai ro kai sa puti ro tu vin amni. Ina kwangi tuku karo ri dao ma dita nao pe kuyo. Ina kwangi ina pora o asu ne inu mita kua. Tabunga tama o kana tuwa mu nukta suma yu ina o rusuti. Nukta bigi dao suma ga tuku ina kwangi tuku karo ro ti tuku tama kua. Pe kutu vini u yu kama vini kiyu ito kana vini tama kua. Nunata no rotted dugit, they were Ninokang to the coat of the Dugun, no ata nego yorotted dugit, pickle to no so yorotted dugit, Upper Oxima Yogu, than now back to so. Johan Nunata or Tigo, they make work to you at Tigo Hanley to Munga. I say that Kunga, shooting looked up bigger than my Sugigo, Hanigan, Taman Hanigiani. Upeng aku, nanti lagi suksuta, kini nanti suksuta. Kemun nanti turu dah semangat, tetap bunga rambut tu yang mau kait juga. So nanti kangen tetap mangan, kini tetap jauh, kini tak sego tetap jauh kangen rambut tu yang tetap bunga kini tak tupak suci ku. Kena kini tak tupak semangat suci ku, kini tak tupak semangat suci tetap bunga. Nunda taga dar gatigo. Netumni, net king duta nukik sauratuni, timminu inungnudu. Ammalo kubdamu uksuk sauratuni. Teon tabunga togo yuri doksumagat. Tabunga king ni yato sumadu tabutu yumu. Kunga tako yato gatigo. Saputi Vinnya kamma, tak kuasa putri sana redak semua gatigo. Ikan ruh di tisi semua ratidu, tisi jaga semua ratidu, kuki dijau semua ratidu. Jadi kuk tolu kerasan. Tapi upak gatigo mana gaya suta, so kaya memasuk suta. Tapi cuma ni kamera rokok perang ini nanti ni mana rubber boots ni pakar terang ini nanti. Inuk syuti nikisani kami datani kami kapra watatai suman. Jokai memasak suta. Tamani mani ajak ketta. Tamani tamakko saputu vini tema api chokta vutut tete wartavu. Sapu sikkan naga surattavu. Tema na sana roksuma gattiku. Asi vila pijaga tauru vittutiku. Kanu guru yang ikhlas putih, mungkin sana semua yang muda, mungkin tu kira tu indengis, mungkin puu takau putih, awal semua itu tabung, kalau itu tabung akan negutin, namun tabung itu saya nak isi ini sedikit semua jumlah putih, jadi mungkin itu rok semua mas. Asyik dah sana semua lagi kita kuasa putih. Tapi menguk tapi gitu tu si kopi ujung ni tu makan na, aku betul jo. Saputra kapal gitu sini saputini makitip pagi lagi tu. Sana gitu tu. Ida utut. Tapi mana sana semua ni bini kita kuasa itu nasugi. Aku betul tu. Aku yang ini tak kau jatuh paket tigo, ikaruk tak kau mengajar saya, tak kau jatuh paket suci tigo, ikaruk tak kau pengis suci, uki aksarat tigo, ikaruk tak kau terlepas semua muda, tak itu dia abjari, tak itu dia wisud dia duduk, tikis suci, saputi ni raja rasuci, so kau mau pikat paket suci tigo, kasar kau wasuk suci dogetta. Kasihan kalau payu bet mungkin terada ikarung ni, dan kasihan kalau begini kasihan kalau begini.

0: Altså, revneautomatik, det kan du ikke undre det, du ved. Ringene til mange studik, det er man nattet til du, perol, du ved, perol, så mange studik. I du gang, hvor jeg er, så må jeg må. Og jeg er må. Der er noget, jeg er, i du gang, hvor jeg er, jeg er, du ned. Tapi ko na kura ko pukay ba kato ay nasune. Tayo kawe yasu tigo. Tama ko ikaro ay tapi ko na pukay ba yung ta kasakawitin no tabunga. Idu yung wala ka si mayo. Tayo man na daw pala yung sa mga ta. Sa putin niya to aro kata rastot. Ikaro aro kata rumata. Tiket tu tiar tu aru tiket tu tau nak sahur ni dah tiket tama orang tiket dah oksutri. Tapi waktu yang aku kata aku yang sekarang ni ada tiket dua tu nak sahur tiket dapat tiket tu. Mak tu tiar tu kini udah pang udah tiket tu aru rupuk. Tapi putihnya tu aku tak tahu. Masih nanti yang orang kata tu tama ni.
1: Saputi ni kayak sudah. Tapi kami ada kami tu. Kami ada kita akan nanti. Ada nanti orang kata itu. Tapi semua ni mak kuku ni dah sok sok sok dah kuku ni nak kapiak dia orang sini. Tapi mana dia kata itu. Ukuah saputi kanu kapil dasar waktu tu. Iglu vigakti do akik do semakatamata taman nakai kungu yumarik do tuin naksuni akik sok do su.
0: Ingu waruk do tabbani kang aptu aki mesa puti takang ming matapi kuna kungat ikan ningagut ikan diktam ningagut pibitu niu jangagut abun ikat tuyangu ningagut uwan sana simayu. Kanak-kanak tu apa ni? Tapi kau tahu betul juga. Tapi mana dengan yang mewujud mahu ni ikat tu yang pivot tu ni yang agak ikat tu yang ni yang agak. Sebenarnya usia muda tu, ini pun tak kau sudah. Sebab ini pun anggur kisah anggur dunia tanah. Sebenarnya kau tahu betul bunga. Ikan rezeki nama mungkin nama yang mana. Tapi mana pukul tak kau sunyi. Tapi mana dengan kat terus semua. Kita ni, ikan ini, ane kau tu ada kat teri. Iman, uya kita mak kuah kaku tak sunyi juga, mayu wasuk tu. Tapi orang saya putih kangit temu. Ane kau tu ada kat teri, terus semua ni. Tama no, saya putih kangit. Ikan ini mak kuah pijat tak sih umum mata. Tama ane nuna tu yang namis tu di, pijat tak sih umum mata. Tapi mana dia kata itu sama kuah. Saya putih, ayok saya sama berorasuting. Ida ni sama kuah kerwe. Iman misik suting. Tahu nggak? Uya orang tinggal nganu tupak suting. Tapi mana dia kata? Tapi mana ni gua jual kata itu kerwe. Sama kuah ni gua tinggi tupi jum nak terbu. Tiga orang suting gua. Iman nak tengah ada duga fiyak siang ini mewujud. Saya putih ni sedjuga. Tak kuasa putih, iman najok sih sama bidaya rugu rotamakun dengan puguta yang ngopi tahu sama juni. Namun ngopi saya, namun ngopi saya, titi tahu sama duti. Tapi mana saya najok sih, najok rugu rakisian. Ani gua yang kat tu, saya nak kena kat tu yang mewujud di. Tama unaru, ata agut, iman. Ikaroy pura yung nammata kigumo. Taman na kig ata imani tong ada taman na ang mayokor watu niya upat. Taktamaw na ikaroy pura rutrik. Anigo takatakon na yung mata. Taman na ito yun. Ayong ito aro ikaroy.
1: Ang iyo tini saputini ito kakataraw pa?
0: Ang iyo tayo kataraw. Tapi kau kena dapat ukir aksa kuma yurat tidurui. Ia kerja kena dapat ama yurat aktu teror kat teri. Ani yurat teror tu. Tapi

0: ده كان اللي لو سمبونا
1: غارو
0: أما كينو نياغون ده كان سيبولو تيموبيل نوار تاوسي مالونا أما ده كان يتنغى مع سنينيك قيقتني إنوي كاتوتقاتيين إنو تاين ناريانا جيارو غطارو مجاقا إقنايا بيقلاو تاقا Yes, Marata, Lautunga no carpe. Tan ininga Isuratara, my junior till Lugo. A mamma now young. IHD, in your perroting in Nick. Papa Tidion, how you take qua. Take Kunungaman Ulu Ilanganing, Ekanaya Lapunga, Mamarican, Utop Palelunga. Tai mangalima tamakko ekanaya vegetarsimayaka kingunyago tautuklugin inuktitur namung ngayugararwi taman na inuktitur ilinyak palyaga ma inuktitur inuit ukausinga ama ilikusinga pizwa ngutin nakatarako Sunah berkena yang ni lima kali mana itu lekau yuk tuin aku tak tahu ni.
1: Ii, sekarang mah inuk tito, aku tak tak sini anang nang ma, tapi mana ini kama inuk tito aku tak kerawang mana sekutu yang katengin naku. Alah naji nau yang keluar inuk tito akhir mati agasun nak pakai lo.
0: At ila unok to sorlonga to sak semayunga tembago aper sorta tia to aroting aper ya to aroting ukallagun nartun iman nago utaqtu innarnarman kisumin ukawsa qaryaq mangarmi naru narluni aper ya te amerikanga migo kisupitu tigillugo tan apeqqu tigiyanga kiu kiu mayunna tia qattartun tai ma sulit tia tun taku semaya ator semallugo aper sornik innarmi
1: Ini taman natau ceri balia kata mereka taman na. Taman na tiga kena yak tiulut isu mayak semanggil te.
0: Ila taiko surlo ukau selagi nama kami sana sibulat tiulno nuna bumu kami sana no tamakko isu magis suya rokat tengil suit kisane taman na pinjangra. Aur inu sumaru aur tanga ilan ni nama nak kui kata mata ilang agun aswila pinya solo jalan ama nama nak kui kata tu
1: aks ajumi ke kata kim baka anga yugi ke piyun nak tuinal piyun nang ningi tak kulu kita mana alana ike kata kata mana ta apik soniku ilinya aktifina suklunga tak kau nga Saya mak pelajaruni tu sang nak sebelajaruni alahan ya kat terma tu sah mak tigit ya kat terluni atau si biksi itu kami ilaniku isu mana ya kat terma takuk kudi cumi nasukluni pium nang nitin sakyak nitin nasuk kat terma nip nara tujuin nak kugar pival lang nak tara kat terma teman tu sah kat terlugu. Hanukkan ni, orang yang mengamanar itu agama.
0: Tiusan waktu ada kata tu tin, ila si si bisi itu segera. Taman aksur inyung ni, ikan jor semang masih bisi. Ukau sikut, ilaku sikut. Amma si waktu ame kanu pelajaran itu sama detin. Amma runu nabo iluane, amma gawa makku iluane, amma inyut katut katigit.

semagama. Tagaligu te okauti yang analuna konema ima pingi bicha pingi hanu pingi juti chakan na menane sine ayule lilokpunga. Sallam melawama takine makukasani kisiane angaga yang nengenu gunilama angaga ne kamaroyu inarsono palo sallam melawano. Urlooping as a tamang utiranel as a tikaigaluartunga, takung and anana venerilu villere taraloara, galoar songa, kilamimara tempuyu kautigil lugu pilire regumangelor necumo. Tamang utitu in narsunga, tamang utitu in artunga, kaujimalunga, then a pilire regaliga, pilire simangitarago, tilisitutigisimaya. Akigoma neranello generolo yakatamago tiokioran eximayangi manatagua kipaliagon naputi tamajaki gutisati mako akaitangi taimanga ilana lunarone chiaralo mapijumagunenga megama taimalisadlerminga ranechuta pinasarosini makone sinilarsimangin sinilarsimatsiangin nalilaura matamani kakanaka makone pingasine siniartokatangalo arsunga Takui kakak pingas makau pingasulun awit turulu yang semalam ni kamu tak haju alu lidah mati megalun ni saya makan kata lidah. Isemalam semua tenangga pilih regulu jalur asutigo pihak nama galuga Jenny Jones ini gun ni lama matai kan itu juta ini gun ni kata ni kamu teh cuma kata mana yang sugilah semua suka pihak nama jalur aku. Tama kaya kaya ta kataso kaya ngata juti ka kataso piani certi u yara lo ima pilire ga yara hatta kata cho me chano pilire ga ni certi u yara lo me ga kisuli sinigun nangi naktalo tu ina gama uvane ne kai tok tilire jikko ika yoktingi nunga ma ga tonga tai na khawji mangin na ko uvane khawji mangin ma suna mo tai man na juti khamanga ma Kaujiga begi gasulak sugo. Jini Jones mengilapi juta kagasugi gamasule. Nutakan vene botai man nakano ilo katang niku vene bo pekan naga ilo nebo sunale matia pilgay katang niku bo jini lo unikang ilogi. Ta nakauji mangitia ako piani palyalak suno ukal lakatigi gani palyalak suno ani langalak. Tagani lang ala ng panalok tilunga o kausiri gumana na siya tangan ng asuga mikya o kausiri gaya kaktu ya kakulin o kamiang nera malaluni at o kamiang ilalugo ilago tainago pekan na rilaw taroni kare yaran isum mito ina katalakaw kami nutakaw lungago nunagi katalaw tabo jinilo takoyak to kaya kakotaka Tema nelli tua ciang manga na dogon ne kautigi ciatunga guti o pilire ga sima ya tokanga tai nana na venanga ne taku ya toku yininga iluvinga ne taku ya toku yininga kai kautigi ciaga lone na dogon ne ciasunga tai hanga titaga venga nanu anilunga kisiane isumalo sunga kanu alo le kina ya kangi tugu salaminga ga ta ciala sutalo Taiko kanga ta juti chagani ataka ne pita kagun ne ta ma pigo malgalo agoma panigalo ne ne galo ne na liatu ne maligo malo ne agalo ne taiko inutu lunga taiko mga wasukalo agoma suwali kiang ulang ayu ya ma nakilo kina ya me pita kangi ma lukasilo agas ngulo patabung ne ne galo si magalo agoma lukasi taiko ne tilugo taiko mga wasimalo agoma kisiane kina yaktakhangi makuyana me aloksugo ilaisu makuyana me aloktaga sinigunnangi nagama sinigunnangi narnaagama taimale qautu inatilugo pilere yaktulang megama takpikane pilere betini tu inalersunga pilere ji ilanga toqauti apirisi yalogi meyanga ilo khasi yalo me nau ya qauji mabe sallamugo charu takhanneama $100 tu inago Tabung alu timurlo. Wah kad lagi jumilah sugu gu tokau tiane lah aku kina yak takangin mataiku ngan najong ama ikwi
Douglas Atata Komisanyani Han.

0: Dama ajak sigun nama ngapir ya kutai semang ajak tau marasyonga. Tai kunga lo nga sulipa wang tai kunga lo nga itu vini unak tidlugu. Ama tata kuruga kuyak tu vini tidlugu itu mega ma. Ani tu vini naka loa makanu itu aku nere tidlugu ma filir ya rigu mangilu arni kumu. Kuyak tu vini maning ma. Suakai mama kuyak na wang na pao nga sulika ingin ma. Nidlir pigi lugu kisiani ulam utak kiga suka lo anu. Nipa itu vini alu no tai mana pula arot itu vini alanga kandu. Tata kuruga kalak vini umasima ya tukari yaki. Nyuwalo mga ngini tinukalag vigo magalwak tagilag ako. At iso magigato kao si Rimi Akila, tunga na vio tisunay. Kisi ano, kivya ko tigo na lagiso ngungin na no tayo man na suli, kivya ko tigo na siyang iso no. O kao tilak sugo. Okyo na miso magaone, ninga vigi si magake, tama na ninga gutigi si magako. Suga mi uwan ni tigo ang utitin ng mga api. Apirigo magalwak sa tit. Niliuti gigon nang isugo ninga guti kisi matuin na ako lagako. Kiu juti gini ang asuging itsata ni kiu lao si mangma. Manupiri yang maralo isu rigako inutukay. Kamagi yao tsaka tatilugi na alatao tsaka tatilugi. Kisi ani isu magi lao si mang itsala galo tani kiu juti kalao ma. Nao ya isu matao lao si mang itunga. Anak-anak ini nak lagi kalau tunga tiga orang kong cewek suci, anak cewek suci, inat ini nak lagi kahat ini nak tunga tiga orang uti cewek kalau lau tagi langma, saya mana tak kau ni lau mila, uang alis saya mungkin juti kilo alis lau taka, uang anak mina kecima jangan nak kutu nak tu vini uga sugil lugu, isu magatai mana a kecima lugu, kisiane. Kiulang mga ajiging itiak tangani ima nakong ibitjo ato vina nero sorto ato vina nadligo sorto ato vina tukisili tayo nato uyalaw kama. Tagvat sa utigin makaulo tayo na ninga si manarilaw takata at si mga nungutaw ka utig itiak suni. Sunama abiyak si mayok abiyak to siya may pitakarto uyaraw na ikaw utig itiak suni. Kaya nga ta kaso tatay ka na sa ima viotitso tapang nasita ko nubualong mo. Nubualu lihat tali jauh kau tak cuma ni. Ah cuma aku ini nyolong ni kasih ngoko ama umer tak kata juga suka luar angam ika kane pingasui naga jane umer melitu angam ama mereka sangit cer sunga niukan nukiru dijauh between nasi umumati. Tapi mana ini aku tengah kau jimat cian, langsung aku kasih lo nasi pun agak perasa malu juga. Karena aku ni otik jimat abung aku yang mengata. Nine hours lat tarivo. Tapi nana 9 hours aku ni aku galu asego. Sapira sungi me alor sunga kigo mavit jua ramai lah kigo mana rangin nak pau tekat tarak. Amma gutimu, aku kau caw cutik jangan ni. Nalang itu mungkin keluar semua. Jika kisah ini marah, lebih mungkin nalar tayar tu video yang nasi kita nunggu agak sulap tunggu. Tahu nunggu juga 22 hours. Ima pil datar kalau tu video juga nalar nangi cakap tali jauh tu sabtu sabtu juga. Ima kita hilangnya nalar tayar. Ila tamane July 31 otil logo saro demi tuaro martil logo tuaro mukhangir otil logo udlo kaula lausima jugo. Ti nine hours time makawi sa laga katalo taga 6 months 5 months otil logo kalu kasapiri ako. Kani lilo pita laga kuna. Kangale. Maybe 9 or 10 hours. La juara tu ina wilde ne unaka tu kusi changi torsi mama galosogo. Si buler mapiri ako hanako ni utigi mitam nunga ugayamanga tamane 9 hours ko yumi la yuma. O kalosone me kota ila nogo. Nokaka ina ne alotogo niriga sorolo yarlo talo ano rigon ni jumi siaga logo. 6 meter ko ngano kasuta 9 months logo kaun nuko. Tiada lagi logo loko yang ada kan nasuta. Tak sih logo laksanilo. Jadi nak ulah tahu nane nuwalo tungane ugalu aku. Kau mikir sih mangmat. taikunga tikiutiga sutuinnalerme jugo annorejummaqealuulerma taununngaunilimmaqaarutin ajungiinnartualuulauralua manukiqulaungiinnarsungaluerneqa meriaqattartukulu mernerani isumanersauluamo ajungiinnatsiajugama ilavu sineruluiartualuulersu tamisoruluugatta taunanaaquvvigatanatituinnangani maisapangarlu panialu taunani inillassartualuujugu mailu sinigasu langagaluarsunu aggavutigumiaqutittamaaqattalertuaqsummaqealuaulaqattalerattu uiaqqanu tuttuujammaqeqattalertuummia taamas aluqullu jakinakulaakku uqallautiqulujaqattarsuti sibikku tuqa tiaqulujartaalugigillu tigusuuqaimma gps qulunaatuqami taikani tuumuartillugu taikunga kisaqqaaqilluta 6 muartillugu blaakku ingiqasikkannilermijugu annoqijummaqaautillugu sulli aaksu annoqijo sinamigvitsaugunniirtorluunni siqirtaluarnikkumu silamigvitsaugunniitsaa mitersimaqulujartillugi meraitiilu silamiqaujaqattalauqaluartugu silamiqqaarsunga umme ilaana utermi ila itermigama luukasiutun aqumma luukasi tunaan itsivaaqaujarsunga guuti ila taitsumanaaksummaqaalu piliqilaarma uvannituinnaungittu piliqilernerma apiqilermiyaanga ila uqautilermiyaanga qaujimajutini painuugunniiqajarpat amma pani kingunitsiagu inuugunniirpat sunaugajangittuti aksummaqaalu ilina aksoqurnaqajartu sulitsiarsungangirsugu aannernavitsuaqajartu qaujimagama taikagu taimannaisimaja ataatakulugani taimannailillauni nuliiqamigu paningminik nukarsirpaamik tiguangutitsittaqqu nukarsirpaaqutia tiguanguanitsimatuinnalertillugu angiyuksi inuugunniittaqivu tamainnialu imma pitaqaqunniiyiaqartuviniugiangani itijuaqmi tukisilitainnaqama tusaumajatuqaqigaluarsugu qavuunaau tukisigiortuujalersugu nalligiyartuammaqealugililausimagak uvanningaangittu minallinnermik ikpigililausimajunga taitsumani qaujimajunga guutiminngaalartu meraitii silamiqaujarma tainna upatuinnarsugu annoqijortuammaqealu maksummaqaalu annoqima suluksupalualua sunamulluni tusarsaunnangimma isuanaalilarsimagivuni pituinnermi taitsumani qiatuinnalilarsimajunga nalligililuarnikkumu tamannu meraitiilu peqatigatta guutimu piliqiangullaqinniqami saimanngisimajortava tikittualu liqatta taununga tikittualuugatuakkallaak annoqijortuammaqealungma qajaqeqalaaqulukkulununaaqasulangattaqallua taakku anguti luukasilu taamas aluqut aananaaq aluqut paapulla taakku angulluti qajaqeqalaaqaalukkununaaqeertusiju takpaunga aksunaaqmi qilaiqaanikkutik taiman utiqtarluta nunaaqasunniaqatta piirtautuatsiama taavalititausikkautigitsiarsuti kisianaaksuqutsiarsuti paqoqursuti takpaunga nunamo qanillituamata taamas taavunga nunamo misiallaktuarumma nunaaqunnarsilluti tamannaaksunaa takpaunga uiaqqanu qilattautuinnarsun utiqtartaulu taijaulluta guuti ima naaqqitsimaluarsimammimmagu anaanaviniqanu tikiliqumma paunga luukasinaakulaak ataatakuluga taakku peqatigigialikka kisian erneqa ilausimajukuluulauma taina ilagilaortavu takpaunga nunaaqaanittuinnaugatta luukasiu ilavu tukisitigialilarsimammagi taakkuanginnaullut anaanaviniqanu tikigiaqarniaqatta taimannaissuta takpaungaulilaortugu tuksiaqatigiiqaarsuta amma ataatakuluga qujalilluna atautsikka uvani takpa taavani qatiqaaqia paungakkunnillu tamakkunningagala ila ilagiinnginnaulauqatta taimani takpaungaulersutta iluvimmo tikigiartulersutta ataatakulugu uqalersuni nallia ngummangaatagu iluvi naluligalakkamiu taikungagu tikikkuta nalunerseerialanniarpangi natliangullarimmangaataalanma asuila tikikkatta tamaaninangituinnaqaarsuni tagaanaaneilanmaanga taunungalu iluminga tasaniano aqovissuni taimannailanmaanga ippigiluartuiñaangittunga
1: mameanaualuaq noqaarvissuptinnu tikiuttaaraanimmigatta
2: taanna kangirlinermiutaq nauya William sunikkaartillugutusarsausaartoq unikkaartuanit qaujamayaqaruvit unikkaartuanit tusaumaguvit nipiliortaujunnartutit unikkaartuanguyut taakkua nutaungittuuleralluarlutik nutaanguqqujinnaujarmata tusaallugit nipiliortaujumanneruvit 9796146 uparuni 9796123 Amaru debiu ukaru tinga 9796118. Ukaru yunnaga yaktusi. Kuyannami nunaringnit bivalia yuriga yit atu inna uqattag mata. Bivalia yuriga kullu digu. Nukak viksatinu tikitau valia yuriga migatta. Kanutu inna teak ilinneagu tiksanit. Isumagi yakakuvit narunersi yunnagi vutit. Kinerunnaqajaqatta nipiliugaksamit apersugaksamillu unnuqattiarniarpusi qaukpat utilaarivugut qaukpattau

听的收起 CBC 的 Devina 的 Dusi Daniel Hong Kong Ulumi Nala Langa Yabut Milan Uduk Ulumi Ipanganik Aknalingo Tivik 6 2026 Ulumi Nala Langa Yabut Kangak Sumi people Lerilika Yabut Sali Ana Hadak Tusakatanyak Tiloko Kangak Sumi Tusak sahaja ngahal ngayuk, tak kau kalau kalau aku mesti lugu. Nah, malutan ni sulim ibat, akani ali mukhalim mahati kalau yang mahali ko ada, yani pidamik, yani unika doa lauk si mayuk haluna dikira ngasungu dilugit, dan mau ngaku doa mut, dan nak tak kau kalau langam mayuk sulit. Tusakat sa hagaluak dilo tayo na ulume ukalima hatihagun na si kenang ituluwa luga ma suli tamani kupay mi niguak ni halauk maasya ni kapama haligata takuwa nukuwa CAC CAQ ngunigak day Coalition Avenue de Quebec takuwa kapama rigun na miyavut suli asya ni nga kapama halik tukun niguak daulok tuitakuwa

atau si api mo nego nego aku timo salah pelai dari mulu nego atau si hati ya sah kami ni nego ni atau si api walau asyik pun nama ada semua mata utuh tu cium dulu jadi atau si mo salah tu ni dari mulu nego Never to do. They made a similar reboot, man. So she got in a lot of me, she would look to you look me up with Tamani. Tamani, the son of Kate, Pinasolo, Hatter of me, I put not to hold a lot to the woman. Send on that to you, Tamia Makun, Pinasolo, she. Atuk tahun halangat sini, kena ingat hatta mili mana limi, tiap si mana separuh hatta tak mili di sana tahu si mana kami, mana di sana tahu mana tu orang, kena ingat mili, amalu kami. Umayok niya di ko hand to support. Kina lahat kodlay ko rock mesa di umayok ko di sa nikisiyan ni. Manok ko yung ahat na lang ang mga tamani nun na liti ni kwakaw ti hang ni nun na liyo kwakaw ti nga atok kayak si matso ni man na tay may niko nga no ni kay niyapati kayang ni tiunok ni rock tungin na mga Kira nak siap, nyesal tu aku. Uku dah lak ni, kami kau tahu si magal galak misu, walai galak misu tu. Uku yang galak itu lagi, ekalui lekik itu tu bini suyukas tu bini rawi mata, nak yuveni mata gu. Mana uku yang api tong rawi tu, tak kau maju kau Tenda hawa hau tiaro, nunari hawa hau tu cenga. Di nahu yani nagwa hau tu semua negaktor lekumisun ni. Untuk ngangurak tu ni maha hawa hau tu tak misau legaya gen. Nerin nak sao legaya tu sao $1 million. Wong tani tu ni ati hak niak tau suni. How to check it? They make the beer was up to Pocnato, Nipple, Nerato, Yoga Rock. The man is Umakto, letting me to borrow me a whoop, Mokovi, or the Simacosin. They may love Yoga Rock. They call a Sikita with Kiki Avenue and Nature Hatalo, Hissimalo in me. Scrap metal monoractor unit, Menaku Vinay, something that we need, Kikia Lavan. You see, a number of people have their hanging Naraktau Simon, you took and taxing it. They never crawled to Tikia Halak to sell in the mission. They made it on the good, give that to the Tamani Palai Naraktau at the New York. Takkan ini pina suara sih, kiri tidak gaya, kiri tidak gaya tu sih, kiri tak sih. Tama ni pada itu kau. Unik kango kau ini pina lagu ini, unik kango itu orang kau yang maya di mata mana, kiri tidak gaya gak tu nak kau ini. Sekurangnya tuas internet, terpaut tiket. Kikir luk tahu yang tu sini, kiri tu hal tu sini. Sekitar sini tu doa nanti hak aje hak tu lalu, tapi nanti tahu mana mana perlahan muka. Tapi nanti tahu nak tu nak tu ayak ni walau kisah ni kiri tu ayak tu sini patut tu. Kini awal dia lalu yang aku ni kiri tu ni luk kayu tu ni lalu ayak saya luk tu. Unna ga hakko log mi yuwa da sikhi

0: Bolone da tsama na khimu tiku kisiane o astule agalla ngalame inga ka gonna pala omata pisuttu paalo va chutlu tiki jagalla menna na mutu ina dai metto pala omata khimu tsiu khimu tsirunna neo khamu tilu piu singitta khimmeilo pitu utange annungi suntu indange atuni tai ya utinge inuttu tu pita hatse adu paare ilun ditama ku annungi tittta usaga ale paalo khomi inun kingun leu nanga no khawi ma jotse hatta laamata
1: Mamma lo tamman no khaw se voin titu la ino titu lo ni lo khaya gon ne mata ino ne regalo wa gam ilangi ino sutu
0: sei me tu ave ma ko na kuna wa lo o khaw se wo lok ilangi kharna ditu ilaka la ho ki se ne o khaw lok tu lu mi pi su tu na ra lo me yo ya lok sun lu wi ka no sun o khaw se ilanga lok ta wa lok tu ikhaw ma lok su ti wa to ne ma Atong itu cuti juga lah tu, hutur juga juga. Dari na, yang pernah itu dari sikit lah semua. Tak kami ikut itu inyo harus itu hangin ni, inyo itu sikit lah sini. Kita kagak lah nak tu payah. Kau tinggal meja kayu, pi ima itu harus aduk tahu lah semua ni meja. Anak panami. Kau siapa payah tu nak aduk tahu lah meja. Jadi mau kau tu.
1: Hai, tama kami semua tahu harus aduk tahu ni tu. Ullumi. Ami sungo vielä laareali paaloi inuin. Haui maginnatui sunamittumi. Ohausukmi ilneet silloti.
0: Teikkoa ippike sattasimamme, jaka ei ei oo aat. Adlegok sauti usuu piaangno. Pirok paljaa lahtunut. Atua onne sit sea vingatausima tuaami. Uhat sea onna koti paalo onna sattasimajut. Aulaisi seukka. Ana antara ini juga ibarat orang aku, tetapi ni aku haluna halua seorang itu kita mana kutua haluna hari yang ada doktor ini, asing itu haluna atas segala doktor ni kita mana yang kawal imami, izang haluni asyub ini abang lapar tua mut, tapi mahu situ alu alu mut, tabang utip tiju hatta lau ni malah si maju ni, lapar tua mian upin mut Allah hutingin ni. Tapi kopi nak tu punya walaupun macam jauh mana ikut nipik yang ngasih macam ni, Moravia, lajau punya walaupun dari macam ni, Allah hak pada orang mana nanti ni nak si macam ni, awang itu ni nak si macam lajau orang macam haruna Allah kucing itu dari macam itu nak si macam ni, dari macam ni Allah hak pada orang puk Allah kala ni unik kau sendiri tu, Allah ni awak nak pada orang dari macam ni, aje gaya hati si macam ni. Nakinu na ilit sinirame linya tsiu tsaharutat nagulu. Tai maitu kasa nallani aonna lukuttu. Unnuku suga suga onna gata, hulliu iku maapiu, saniani, hukku makalla suta. Allani aonna naara kalla suga vala uksugu. Allani aonna situ indangata la uksumme nyunga naantiaano. Onna siti tautsunga taikkuninga. Ai ii u aangi suta allasi majuni.
1: Inuttitu kalu aksuti.
0: Inuttitu haagalu aksuti. Laputuami uhausingi tigut. Tapi macam ni, kita harus jauh sama jauh. Tapi nanti macam tu sama macam. Tapi kalau ni jauh sama jauh cuti Kristian Allah ni layak balok tu. Tak kong atau aku betang ni ngah layak ni tadi jauh tu je. Ni jauh sama jauh mesuri. Sesenjung ni juga ni mesuri tahu ngah lah apa tuan. Allah ni agak agak dia pakai balok tak utik tak balok macam kapi jauh sama jauh kau balok macam ada agak juga tu agak ini. Sidak tu amin urun ni, kanu atau guna tangan ni tu kisah dah urun ni pita hal depanre, saya mai tu hak pada umi tu.
2: Hai, dan nak nak kredit cawat dia hang mika ku, hanya yang ikut dah hafat imma kagai sila. Mat sulisir yang ngoyam nama saya ucap mika mika. Sulisir ni ada kuhau sekarang tangan hafat mau boleh ni uni atau akses ribonga, nampak minun nanti abu milo. Email yang jadi hook, kuku apa yang happen? Nampu yo lakni yang agak tak, suku yo lakni yang agak tak harus dilu hook. Anak lo dilu one need to make 20 made 40 musung ni lembik. Oko ni hak lo dilu 5, gua yamik. Seni kilo melu nampu yo lak meja hook. Anak lo dilu one need to make 20 made 40 musung ni lembik. Oko ni ngalu 3, mi lakni yang agak tak. Umi yo melu sih ni lak meja hook. Nampu yo kalah telo dilu. Ano elu di one need to make 20 made 40 musung ni limbik. Oko ningalo 4 milak ni ngak tak. Inuk tua milo, pube ni do milo. Sih ni lak mijuigo nubuja kelah telo dilo.

Kan ila oli yok takak kanung nang ma asian ni vietien tap sum o se atia ni vietie chuna ba ui ka ta raung tunne u ke ngwa lu kya te yo ta na dueng ni nga ka ka ta ma tunne ang ya du tuk tun ne kapia ti lut tu ma ta ku ne Nang ita ko lak sa mga ni ka ti ka lak. Tain ni biya tiya mo lak sa mga man. O siya at siya. Man na pi ti yuwa nga pan niya. Tain man na pi kao yung maya yuwa. Ti yuwa ka lak. Tabi ni nga. King mo luta mo ko ti kusi ba ti at siya li sa lak sa giyo ka lak. Tayo si man na kao yung malo lang. Kinaging mga ta. Tain mo sang man. Kanuk yak tema. I jai matau. Tema. Tema nari unikai kana taktaka ilanga. Aula jingi lak magakku. Tema aula jingi yamning unikai kana alaga bunga. Umiak doa tau yuadu lak macad lak sibut lak paham maring ming. Ubung ada kang malak pada aku semang mata ikut juga aku semang pengaku ni berak pada aku semang mata ni waktu kakak tu ni gua sedih tu. Kau biar juga aku semang apa tu mek dua tahu juga tu. Tak pun ni waktu tak tu ni tu. Ikut tu dia si kau tu ibu tu ni waktu ikut tu aku semang ni. Tapi semang ni kan itu kurang macam apa kakak tetap pun ikhlas untuk siok tayo, ada tu ikhlas untuk siok kadang. Tapi kakak sulit tak kau ni waktu tak bunga angat tak bau ngakurung ni, sama kuning apa di kurung ni, bau ngakurung macam apa kau yak panggung macam mikit kurung. Tu ni ya yang angam ni, ane ngakurung kurang ni ada ben, ane kisah lok tak lok. Alian ay pangmat dahil niwag takarak suda tamang wali niwag akakak tayo niwag suda akakagot iligulo ba ama umiyak doa tao lang mayabta kanan na sadli niwag takarak alawang nang ming maino kamakso ni kingang may utawinong ni tikito alo lang mata inyo ita ka ng ngao da iso na pa. Tako doon, tam na luniwak tigiyangan, tiki katawang makso ni. Wata kong wakto alo lila o kaptaan no kangin ni. So katako yaki ulak sa tulo at tiging ito alo na no kakaw sa kakapta sa wakam. Tako gayong nalang ng mali, nung naliasingin, upinak tumakalo. Tamak ko ano ang ita ko yaro ila abti ko niyo wakpati ay tao to ang narak suti ko. Tayo mawsala ako si maw, tayo man. Tayo mali niyo wakti gilak to tayo na. Siyam, huwag. Ako niyo tao na niyo, nuta ka kang makso nilo. Amisyo niyo, tao na niyo tukaro lang. Tahun ini cukup kemal. Ini kulai tahun ini kalau orang kablu nala kalau lak tu tahun ni. Tengnya. Tapi kan katik tadi kan yang dia kulai ni katik tadi tahu itu kemal. Kan itu kalau mak katik tadi tak. Agit tiang ini cina muda ni itu kulai penyer. Tapi kan yang banyak pada tahu. Tapi kan Nuna kapati takapta. Takba. Lakpang mata upang ako. Lakpang mata siwaka. Saki ka pingat. Lakpang mapingat. Pingin nang ito tayo. Pingin ka lagi. Isa magibala ako sa mga ako. Takba pingat. Gatala ako sa mga titlungali. Kano kaya ko pero yung kaya ko lulak sa man ng mata. Natsak talong usit yung tiyot lunin.

0: 때문에 내가 뛰어내려가면서도 인민이 언니가 뛰어내려가면 자부 젓가락 두번에 입장했고 때문에 떨어지므로 뜨거 빙의를 낙심하게 뜨거 뜨거 빙의를 뿐 지나고 빙의 낙박해도 왕님 같으면 마늘이 인내도 가락 삼기 전에 빙의까지 작도야 Juna ben pibik tun pingin waktu gini gada. Tema upeng ngakut ikota kisi ni wikta lima kata dara waktu mang mata. Ak juta ikunu nga kisi ni ni kuduk cakak patak si marabi lekta rupi aksi mang mata. Kisi ni ok kada upik lang ningin ni. Kisi ni ni kutu kata kata di laksa mong mata itu apa di laksa mata
1: ayaw na ya ya ya
2: ya api yang ikbik sebutik bawa oleh minuman tam na akai utu saksa ogi aku maktok kan senang miu tolok semayok Bernadette Patek ila unu kacang na pusi api yang ikbik sebutik bawa oleh minuman kau ina milik kuku takut saik sako kawit tamadeh kati kawip silawanga Robert Kavitok, aku tak tahu siapa yang masih saya ikhlaskan. Tegak bosi.